Oke, Tampro 2 Jambi, buat kamu saat ini kita yang pasti tahu Tampro 2 lagi maraknya Piala Dunia Tampro 2. Musim bola sudah tiba Tampro 2, dan bagi pecinta bola, kamu pasti ingin tidak ketinggalan menyaksikan keseruan rangkaian babak penyisian di Piala Dunia tahun ini. Nah, sembari menyaksikan pertandingan, tidak ada yang boleh ketinggalan menyiapkan snack seru untuk nonton bola atau tempat kamu buat nonton. Buat kamu ingin ide resep baru Tampro 2, yang pastinya di sini kita berikan informasi buat kamu ya. Rekomendasi snack sehat sebagai teman nonton bola. Yang pertama, rekomendasi snack sehat sebagai teman nonton bola adalah Peanut Butter Sandwich Crackers. Nah, Tampro 2, siapa yang tidak suka selai kacang? Alih-alih menyajikannya hanya dengan roti tawar, kamu juga bisa membuat sandwich dengan biskuit atau crackers. Pilih crackers polos atau plain crackers dan berikan 1 sendok teh selai kacang di antara 2 crackers. Biar lebih sehat lagi dan tinggi serat, kamu juga bisa ganti dengan crackers gandum. Renyah dari crackers dan rasa manis dari gurih dari selai kacang memenuhi mulutmu setiap gigitan, dan cocok untuk teman keseruan selama nonton Piala Dunia. Simple dan mudah dibuat tanpa perlu waktu untuk menyajikannya. Nah, Tampro 2, Peanut Butter Sandwich Cracker, salah satu ya Tampro 2 rekomendasi snack sehat sebagai teman nonton bola. Masih dari Pro 2 Jambi, Tampro 2, kita lanjut lagi mengulas berbagai informasi untuk kamu terkait rekomendasi snack sehat sebagai teman nonton bola.

Oke, Tampro 2 lanjut lagi ke Taulat ya, rekomendasi snack sehat sebagai teman nonton bola. Yang kedua Tampro 2 yaitu Apple Slick Nut Butter. Nah, Tampro 2 masih dengan selai kacang. Kamu juga bisa memadukannya dengan potongan apel. Snack ini juga cukup populer beberapa waktu lalu sebagai cemilan sehat untuk yang sedang menjalani diet penurunan berat badan. Selai kacang dan apel bisa mudah disajikan dan tidak ribet. Cocok untuk menjadi snack simpel yang menemani menonton pertandingan bola. Apalagi jika pertandingan dijadwalkan di atas jam 10 malam yang terkadang bisa jadi waktu terlarang untuk menyatap kudapan tinggi kalori. Perpaduan apel dan selai kacang Tampro 2 cukup sebagai cemilan sehat yang kaya protein, serat, dan juga energi. Oke deh, kita lanjut lagi mengulas rekomendasi snack sehat sebagai teman nonton bola. Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Kita masih lagi berbagi informasi buat kamu. Dan tetap stay tune bersama Pro 2 di 90,9 FM melalui aplikasi R Digital dan streaming rri.co.id.

Sebaiknya kamu tahu. Paparan polutan secara terus-menerus bagi warga kota besar seperti Jakarta bisa berdampak langsung pada kesehatan kulit dan menyebabkan masalah kecantikan mulai dari wajah yang kusam, kulit kering, hingga munculnya jerawat. Kulit bisa jauh dari glowing. Upaya perlindungan kulit wajah dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satu langkah yang paling mendasar dan wajib dilakukan adalah penggunaan tabir surya atau sunscreen secara konsisten, terutama saat melakukan aktivitas di luar ruangan pada siang hari. Namun, ada aspek lain yang sering terlewatkan dalam rutinitas kecantikan adalah aktivitas fisik. Dr. Lascia mengungkapkan bahwa rutin berolahraga memiliki kaitan erat dengan kualitas kulit wajah yang sehat dan bercahaya. Manfaat olahraga bagi kecantikan kulit sangatlah besar, karena aktivitas fisik mampu meningkatkan produksi kolagen secara mandiri dari dalam tubuh. Peningkatan kadar kolagen ini memiliki dampak langsung pada tiga hal utama, di antaranya menjaga elastisitas, membuat kulit tetap kenyal dan tidak mudah kendur, kelembapan alami, memastikan jaringan kulit tetap terhidrasi dengan baik, kekencangan kulit, mempertahankan struktur kulit agar tampak lebih muda dan sehat. Meskipun olahraga sangat bermanfaat, Dr. Lascia memberikan catatan penting bagi masyarakat yang gemar beraktivitas fisik di luar ruangan. Agar para pegiat olahraga tetap tidak melupakan penggunaan sunscreen sebagai pelindung tambahan, agar manfaat olahraga tidak tertutup oleh dampak buruk radiasi matahari. Dengan kombinasi antara olahraga teratur, asupan nutrisi yang tepat, serta perlindungan eksternal yang kuat, kulit wajah diharapkan dapat tetap sehat dan glowing, meski harus berhadapan dengan kualitas udara perkotaan yang kurang ideal.

Oke, lanjut lagi tempro 2 yang ketiga ya, rekomendasi snack saya sebagai teman nonton bola, yaitu vegetable rice paper roll. Tempro 2 masih dengan nama snack simple yang sehat. Kamu juga bisa menyajikan rice paper rolls yang diisi dengan beragam sayuran sehat. Kamu hanya perlu beberapa lembar rice paper dan sayuran segar seperti bayam, wortel, mentimun, alpukat, juga kubis merah. Untuk protein, teman pro 2 bisa tambahkan telur dadar yang dipotong panjang. Potong setiap sayur memanjang, lalu celupkan sebentar di rice paper dan letakkan pada piring. Dengan begitu, kamu hanya perlu menyusun beberapa lembar sayuran satu persatu dan juga telur di atas rice paper dan melipatnya berlahan. Dan teman pro 2 bisa langsung menyantapnya atau motongnya menjadi dua bagian. Ternyata cemilan ini cocok ya disajikan dengan saus kacang sebagai cocolan atau yogurt plain. Vegetable rice paper roll salah satu ya rekomendasi snack sehat tahun pro 2 buat kamu yang sebagai teman nonton bola.

Dua buat kamu ya, tampra dua yaitu crackers and cheese. Kembali ke cemilan crackers, selain dipadukan dengan selai kacang, teman Prodo juga bisa memadukannya dengan keju. Caranya cukup sederhana, hanya perlu menyajikan keju dan potongan sayuran seukuran peju ya. Hanya menyajikan potongan keju dan seukuran crackers, lalu sajikan dua potong keju dan crackers di bagian tengah. Teman Prodo bisa menggunakan selai kacang atau yogurt plain untuk menambah rasa. Kalau ingin rasanya lebih kaya sehat, kamu juga bisa menambahkan potongan apel atau alpukat untuk disantap bersama. Baik Tom Jambi, kita lanjut lagi ya mengulas rekomendasi snack sehat sebagai teman nonton bola.

telekomunikasi dan teknologi nirkabel. Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar.
Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

Oke, lanjut lagi teman Pro 2 yang kelima nih. Teman Pro 2 rekomendasi snack-nya sebagai teman menonton bola. Yang pertama, snack sehat rekomendasi untuk teman nonton bola yaitu namanya Peanut Butter Sandwich Crackers. Kemudian apa slide net butter. Terus ada vegetable rice paper rolls dan juga ada cracker and cheese, juga tortilla chips teman Pro 2. Terakhir ini kamu bisa nyajikan tortilla chips untuk teman nonton bola. Dan cara membuatnya pun cukup mudah. Teman Pro 2 bisa memotong tortilla lembar menjadi bentuk segitiga, kemudian menggorengnya sampai garing. Sajikan dengan potongan dadu paprika merah beserta saus dari alpukat yang dihaluskan dan ditambah taburan lada hingga garam. Kalau ingin lebih sehat dan simpel, kamu juga bisa langsung menyajikan tortilla chips kemasan. Baik, Tom Jambi, itu dia rekomendasi ya, snack sehat sebagai teman nonton bola. Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu, tetap lanjut lagi. Masih dari informasi Pro 2 Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Oke, Tamu Pro 2 Jambi, buat kamu kita lanjut lagi ya, berbagi informasi buat kamu. Kali ini mengulas tips mengatasi victim mindset supaya hidup lebih tenang dan produktif. Mengatasi victim mindset ini, Tamu Pro 2 victim mindset sering menjadi tantangan ketika kita merasa hidup tidak berjalan sesuai dengan harapan. Masalah datang bertubi-tubi, kegagalan yang berulang, atau situasi yang terasa tidak adil bisa membuat kita percaya bahwa segala sesuatu berada di luar kendali. Jika terus dipelihara, pola pikir ini bisa membuat kita terjebak dalam perasaan sebagai korban dan sulit mengambil angka untuk berkembang. Nah, victim mindset bukan sesuatu yang harus kita bawa selamanya. Ada sejumlah langkah sederhana Tamu Pro 2 yang bisa membantu mengubah pola pikir secara bertahap. Cara mengatasi victim mindset agar hidup lebih tenang dan produktif yaitu pertama, menetapkan tujuan dan merayakannya. Mengatasi victim mindset dapat dimulai dengan menetapkan tujuan-tujuan kecil yang realistis. Langkah-langkah ini membantu mengalihkan fokus dari hal-hal yang tidak bisa dikendalikan menuju tindakan nyata yang bisa dilakukan setiap hari. Ketika kita berhasil mencapai target sederhana, rasa percaya diri dan keyakinan terhadap kemampuan diri akan tumbuh secara berlahan. Nah, seringkali victim mindset membuat kita merasa tidak memiliki kendali atas hidup. Karena itu, Tamu Pro 2, cobalah membuat target sederhana serta menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, membaca beberapa halaman buku, atau berjalan kaki selama 15 menit setiap hari. Setelah berhasil mencapainya, Tamu Pro 2 jangan ragu ya untuk merayakan pencapaian itu. Perayaan kecil bisa menjadi pengingat bahwa kemajuan dapat terjadi sekecil apapun langkah yang kita ambil. Menetapkan tujuan kecil dan merayakannya satu ya. Langkah pertama, tips mengatasi victim mindset supaya hidup lebih tenang dan lebih produktif.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi mengulas ya tips mengatasi victim mindset supaya dia lebih tenang dan produktif. Yang kedua, teman Pro 2, yaitu memberikan kepada sesama. Memberi kepada sesama, teman Pro 2, salah satu cara victim mindset yang sering diabaikan. Memberi kepada sesama, aktivitas ini sangat membantu mengubah fokus dari masalah pribadi menuju kontribusi yang bisa diberikan kepada orang lain. Dengan begitu, teman Pro 2 bisa melihat bagaimana diri kita tetap memiliki nilai dan kemampuan untuk memberikan dampak positif. Memberi tidak selalu berkaitan dengan uang atau barang, menyisihkan waktu untuk membantu teman, mendengarkan keluh kesah orang lain, atau terlibat dalam kegiatan sosial, termasuk bentuk kontribusi yang berharga. Saat membantu sama, perspektif tentang hidup seringkali berubah, dan kita menjadi lebih sadar bahwa setiap orang memiliki perjuangan masing-masing, sehingga rasa iba berlebihan terhadap diri sendiri bisa berkurang. Ketiga, membuat daftar rasa syukur. Membuat daftar rasa syukur merupakan langkah sederhana tapi efektif mengatasi victim mindset. Kebiasaan ini sangat membantu kita melihat berbagai hal baik yang masih dimiliki meskipun sudah menghadapi tantangan atau kesulitan dalam hidup. Victim mindset sering membuat kita hanya fokus pada kekurangan, kegagalan, atau ketidakadilan yang kita alami. Sebaliknya lagi, teman Pro 2, dengan adanya kita melihat rasa syukur, ada rasa syukur melatih otak, memperhatikan hal positif yang mungkin selama ini lewat. Dan cobalah menuliskan 3 hal 5 atau 5 hal yang disyukuri setiap hari, seperti kesehatan yang masih terjaga, pekerjaan yang dimiliki, dukungan dari keluarga, atau sekolah yang masih dengan pelajaran yang sangat menyenangkan. Kebiasaan sederhana ini bisa membantu membangun pola pikir yang lebih sehat. Baik, teman Purjambi, kita akan lanjut lagi mengulas ya, gimana cara mengatasi victim mindset supaya hidup lebih tenang dan lebih produktif.

0: sangat solah ganti meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pelunggu datang cuk tau tiang iki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Seroga Serea. Kami tadi kedatang siala kuta.
2: Nami do meti recaha malabora sorodana mabusi ronggawo edebu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya.

7 cara mengatasi victim mindset supaya hidup lebih tenang dan produktif. Yang keempat, menyelesaikan luka masa lalu. Mengatasi victim mindset juga membutuhkan keberanian untuk menghadapi luka masa lalu. Pengalaman menyakitkan memang bisa meninggalkan dampak yang panjang, tapi terus-menerus hidup dalam bayang-bayang masa lalu bisa menghambat proses pertumbuhan diri. Bukan berarti teman produk harus melupakan ya semua pengalaman buruk yang pernah terjadi, tapi penting untuk menerima bahwa peristiwa itu telah menjadi bagian dari perjalanan hidup. Nah, jika diperlukan, jangan ragu ya mencari bantuan profesional seperti psikolog atau konselor untuk membantu memproses emosi yang belum terselesaikan. Ketika luka lama mulai sembuh, kita akan lebih mudah melihat masa depan dengan perspektif yang lebih sehat dan konstruktif. Menyelesaikan luka masa lalu ya, yang langkah keempat atau cara sederhana untuk mengatasi victim mindset supaya hidup lebih tenang dan produktif. Nanti kita lanjut lagi mengulas tips buat kamu mengatasi victim mindset.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman berdua lanjut lagi yang kelima ya, cara mengatasi victim mindset agar hidup lebih tenang dan produktif, yaitu bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat. Bertanggung jawab adalah keputusan yang dibuat merupakan salah satu langkah paling penting untuk mengatasi victim mindset. Sikap ini membantu kita menyadari bahwa meskipun tidak semua keadaan bisa dikendalikan, respon terhadap keadaan juga tetap berada dalam kendali diri sendiri. Ketika mengalami kegagalan atau masalah, cobalah teman berdua mengevaluasi situasi secara objektif tanpa langsung menyalahkan orang lain atau keadaan. Nah, tanyakan juga pada diri kamu sendiri langkah apa yang harus diperbaiki atau dipelajari dari pengalaman itu. Dengan mengambil langkah tanggung jawab pilihan yang dibuat, kita akan lebih mudah menemukan solusi dan terus berkembang daripada terjebak dengan perasaan.

0: pekerjaan sebagai seorang korban. Tolong Prode, untuk mengatasi victim mindset bukan hanya tentang berhenti merasa jadi korban, tapi tetap juga dengan tentang membangun kehidupan yang lebih tenang, produktif, dan penuh dengan makna. Saat mulai menerapkan cara-cara seperti yang kamu sampaikan tadi ya, yaitu menetapkan tujuan kecil dan merayakannya, memberi kepada sesama, membuat daftar rasa syukur, terus juga menyelesaikan luka masa lalu, bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat. Lupakan teman produa buat kamu bisa lakukan, yang pastinya perlahan-lahan kembali kehidupan kamu akan ke tangan kamu sendiri dengan cara kamu akan lebih tenang dan lebih produktif. Oke, Tom Jemmy, itu dia langkah sederhana atau tips sederhana mengatasi victim mindset agar hidup Tom Produa lebih produktif dan lebih tenang. Produa Jemmy, teman terbaik kamu. Kita masih lanjut lagi dari koleksi Produa Jemmy.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.
6: Teman terbaik.

0: kamu, pemerintah hentikan EKTP dan akan digantikan TP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan, pemerintah tak akan lagi menyediakan belangko EKTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, Tamer JMB, sekarang kita lanjut lagi dengan informasi terupdate dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi.
1: Cuaca.
0: Perkiraan cuaca hotspot Provinsi Jambi, pagi hari secara umum cuaca diperkirakan Tampro 2, cerah hingga berawan. Siang sore hari secara umum diperkirakan berawan hingga cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Suhu udara 20 sampai dengan 33 derajat Celcius. Kelembapan udara 55 sampai dengan 95%. Dan arah angin tenggara selatan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jamnya. Perakiran gelombang laut, perakiran tinggi gelombang di perairan Timur Jambi dan Pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas tanggal 26 Juni 2026 pukul 00 sampai dengan 23 Oktober Barat terdapat 40 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Matahari 1 titik panas, Kabupaten Bungo 5 titik panas, Kabupaten Kerinci 1 titik panas, Kabupaten Merangin 7 titik panas, Kabupaten Muara Jambi 7 titik panas, Kabupaten Serolangun 2 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 6 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 4 titik panas, Kabupaten Tebo 7 titik panas. Informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Masih hidup bro? Aduh lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah. Santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air biar tau rasa nih orang.
1: Lah kok mati airnya woy? Ya elah lagi sampoan juga. Perih woy perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
0: Apa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu.

mengalami perasaan negatif seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Community dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilder, asisten profesor kedokteran darurat di Lenox Hill Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun,

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Ica, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Ica, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh, kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan.

0: warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apalagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5 sampai 10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5 hingga 10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mbak, maaf suara latu-latunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu Kak agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

0: Falling for you is
1: baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
2: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
1: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
2: Hah? Maksudnya gimana nih?
1: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
2: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
1: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,9 Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi menjelang siang. Ya teman Pro 2, sudah habis pada pagi menjelang siang hari ini ya, di 10.39 ya, udah mau 10.40 teman Pro 2. Di hari Minggu ini teman Pro 2 ya, di weekend seperti biasa hari ini habis bakal nemenin teman Pro 2 semua sampai nanti di jam 2. Ya gimana kabarnya hari ini teman Pro 2 di minggu terakhir nih ya. Di minggu terakhir bulan Juni nih, kita udah mau masuk bulan ke-7 di 2026 teman Pro 2 FM. Ya, gimana kabarnya teman Pro 2? Pokoknya apapun itu semoga sehat selalu pokoknya buat kamu semua teman Pro 2 di mana pun berada yang lagi dengerin Hafiz pagi hari ini. Sehat selalu apapun yang menjadi doa baik kamu, pokoknya semoga dikabulkan. Amin ya teman Pro 2. Dan seperti biasa teman Pro 2 FM di pagi hari ini ya, dari jam 10 sampai jam 12 di segmen Pro 2 List. Si buat kamu yang mau request boleh banget langsung aja WhatsApp di nomor WhatsApp kita di 0811743990, atau juga bisa nih melalui aplikasi RRI digital kamu teman Pro 2 ya. Dan sembari itu kita dengerin juga ya lagu-lagu hits dari Pro 2.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecil. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, Tama Produa, CEO Raja Wali Indonesia Ana Syahrul Alimi menyampaikan konser Guns N' Roses pada November 2026 akan menjadi bagian dari momentum reuni para personil lama ya. Menurutnya sejumlah nama sudah dipastikan bergabung dalam rangkaian tur dunia yang akan singgah salah satunya di Indonesia. Dan dia mengatakan hingga saat ini personil telah dikonfirmasi tampil bersama Guns N' Roses. Dalam konser tersebut ada tiga ya, itu Axl Rose, Slash, dan juga Dave McKagan yang dipastikan masuk dalam susunan penampil. Dan kehadiran personel lama dinilai menjadi daya tarik tersendiri ya bagi para penggemar JNR nih di berbagai negara khususnya di Indonesia. Dan reuni tersebut juga meningkatkan antusiasme penggemar ya yang sudah lama nanti penampilan formasi ikonik dari band rock legendaris ini. Dan juga salah satu nama yang paling banyak diharapkan kembali bergabung itu adalah Izzy Stradlin ya, mantan gitaris dan juga pendiri JNR nomor 2 yang sampai saat ini belum dapat konfirmasi nih apakah Izzy ini bakal terlibat dalam tour dunia ataupun konser yang nanti bakal digelar di Indonesia ini. Dan konser JNR sendiri di Indonesia ini bakal berlangsung di Stadion GBK Jakarta pada 21 November 2026 mendatang ya. Dan penampilan tersebut diharapkan menjadi salah satu momen bersejarah bagi para penggemar musik rock lintas generasi di Indonesia.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Kita memperoleh dua, Raja Wali Indonesia optimis mengajarkan kembali JNR ke Indonesia karena band tersebut ini punya basis penggemar yang besar ya. Antusiasme penggemar dinilai menjadi alasan utama penyelenggara memboyong grup rock legendaris asal Amerika itu. Dan CEO Raja Wali Indonesia, Anasyarul Alimi, mengatakan konser JNR pada 2018 menjadi tolak ukur tingginya minat penonton di Indonesia. Dan pengalaman tersebut memperkuat keyakinan penyelenggara bahwa konser tahun 2026 akan kembali mendapat sambutan positif dari para penggemar. Dan dia menjelaskan nih, konser JNR pada 2026 akan digelar di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan lokasi tersebut punya kapasitas lebih terbatas dibandingkan Stadion Utama Gelora Bung Karno yang digunakan pada konser sebelumnya nih. Dia mengatakan jumlah tiket yang tersedia akan lebih terbatas sehingga permintaan diperkirakan tetap tinggi dari kalangan penggemar. Menurutnya memang loyalitas penggemar JNR di Indonesia menjadi modal penting bagi kesuksesan penyelenggaraan konser tersebut. Dan dia berharap konser tersebut menjadi momentum bagi penggemar lintas generasi untuk kembali menyaksikan penampilan JNR ya. Penyelenggara juga optimis tinggi antusiasme masyarakat akan menjadikan konser tersebut sebagai salah satu pertunjukan rock terbesar di 2026.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Berapa lama ku harus menunggu? Menunggu jawaban. Sudah terlalu lama ku korbankan perasaan ini.

0: Nah, kamu kan tahu sendiri, sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya bang, pakai Sentrum, gak hanya ikan yang besar yang mati, yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah, pada mati deh.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Ya, Tomo Prado FM nih, Yong J TWS nih bakal tetap tampil di konsernya meskipun mengalami cedera otot paha kiri. Itu dia alami pada saat latihan konsernya, dan Playdis Entertainment memastikan penyesuaian dilakukan untuk mendukung proses pemulihan tanpa membatalkan seluruh jadwal kegiatannya. Dan agensi mengungkapkan Yong J merasakan nyeri pada paha kiri ketika menjalani latihan konser dan sebelum menjalani pemeriksaan medis ya, dan hasil pemeriksaan menyatakan dia mengalami cedera otot dan disarankan membatasi gerakan yang berpotensi membadi area cedera untuk sementara waktu. Dan meskipun menerima saran medis untuk mengurangi aktivitas fisik tertentu, Yong J tetap ingin mengikuti agenda grup mendatang. Dan Playdis Entertainment menyatakan keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan keinginan artis dan juga rekomendasi dari tim medis secara cermat ya, Tamu Berdua. Dan Yong J dijadwalkan bakal tetap tampil dalam konser 2026 TWS Tour Force You in Seoul pada 27 dan 28 Juni ini ya. Dan kehadirannya pada rangkaian kegiatan mendatang tetap berlangsung dengan sejumlah penyesuaian demi mengurangi tekanan terhadap bagian yang cedera. Dan Playdis Entertainment menjelaskan beberapa koreografi dan bagian pertunjukan akan dimodifikasi untuk mendukung proses pemulihan Yong J ya. Dan penyesuaian tersebut diterapkan agar gerakan selama konser tidak memperburuk kondisi cedera yang sedang dialaminya. Agensi juga meminta pengertian para penggemar terhadap perubahan yang dilakukan selama penampilan Yong J pada jadwal mendatang ya. Dan langkah tersebut diambil sebagai upaya menjaga kesehatannya sembari tetap memenuhi komitmen terhadap aktivitas grup. Dan Playdis Entertainment ini menegaskan kesehatan dan juga keselamatan para artis selalu menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan mereka. Agensi berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap perawatan dan juga pemulihan Yong J hingga kembali menyapa penggemar dalam kondisi yang prima.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Cristiano Ronaldo mungkin tidak akan asing di telinga para penggila sepak bola. Tapi, sebenarnya ada pemilik nama Ronaldo yang lebih dulu bersinar. Ronaldo Luiz Nazário de Lima. Namanya begitu melekat dengan timnas Brasil. Ronaldo memang sukses membawa timnas Brasil mencapai puncak penghargaan tertinggi di dunia sepak bola. Tercatat ia sudah dua kali membawa tim Samba menjuarai Piala Dunia, yakni pada 1964 dan 2002. Namun di balik namanya mentereng, Ronaldo memiliki julukan khusus. Dua peraih gelar Ballon d'Or ini dijuluki El Fenomeno. Julukan El Fenomeno atau dalam bahasa Indonesia berarti Sang Fenomenal sudah melekat sejak Ronaldo memenangkan penghargaan top skor La Liga pada usianya 20 tahun atau saat memperkuat Barcelona. Pada 1997, timnas Brasil berhadapan dengan timnas Italia dalam ajang Le Tournoi. Ronaldo pun membuktikan dirinya sebagai Fenomeno dengan gol solo pada pertandingan yang berakhir dengan skor 3-3 tersebut. Ronaldo lalu memenangkan penghargaan top skor La Liga lainnya bersama Real Madrid. Selama karirnya sebagai pesepak bola, ia pernah memperkuat Cruzeiro, PSV, Barcelona, Inter Milan, Real Madrid, AC Milan, hingga Corinthians.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Ya, teman Pro 2 FM, pukul 13 kita beralih ke berita olahraga nih di Piala Dunia 2026 ini ya teman Pro 2. Skotlandia resmi berakhir ya perjalanan dari Piala Dunia ke 2026 ini setelah dipastikan gagal melaju ke babak 32 besar. Dan bersamaan juga dengan itu, era Steve Clarke bersama timnas Skotlandia juga berakhir ya. Pria 62 tahun itu memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih Skotlandia. Dan keputusan tersebut diumumkan tidak lama setelah peluang Skotlandia lolos ke fase gugur itu sudah tertutup ya. Hasil kemenangan Kroasia atas Ghana membuat The Tartan Army dipastikan tersingkir dari persaingan. Skotlandia sebenarnya mengawali turnamen Piala Dunia 2026 ini dengan kemenangan tipis 1-0 atas Haiti ya. Tapi hasil itu dinilai belum cukup meyakinkan karena gagal memperbaiki selisih gol yang menjadi salah satu penentu klasemen. Performa Skotlandia juga merosot tajam ya. Kekalahan 0-1 dari Maroko dan dibantai Brazil 3-0 membuat mereka hanya mengoleksi 3 poin. Dan juga selisih gol minus 3 teman produk sehingga gagal masuk ke dalam daftar tim peringkat 3 terbaik. Dan tidak lama setelah kegagalan tersebut, Stephen Clarke memilih mengakhiri pengabdiannya bersama timnas Skotlandia yang telah berlangsung sejak 2019. Padahal nih dia baru aja memperpanjang kontraknya bersama Asosiasi Sepak Bola Skotlandia untuk 4 tahun ke depan ya. Dan dalam pernyataan perpisahannya nih, Clarke menyampaikan pesan emosional dan pesan tersebut ditunjukkan kepada para pemain yang selama ini menjadi bagian penting dalam perjalanan karirnya bersama tim nasional Skotlandia. Menurut Clarke, para pemain Skotlandia layak mendapat semua pujian dan juga keagungan atas permainannya di Piala Dunia 2026. Kepergian Clarke sendiri juga menjadi momen yang emosional lah bagi sepak bola Skotlandia nih. Di bawah kepemimpinannya, tim nasional berhasil kembali tampil di dua edisi Piala Eropa dan juga mengakhir penantian panjang tampil di Piala Dunia sejak 1998. Dan kini Skotlandia memasuki babak baru dengan mencari sosok pengganti yang mampu melanjutkan fondasi yang sudah dibangun oleh Stephen Clarke ya. Tantangan berikutnya adalah menjaga momentum kebangkitan sekaligus membawa The Tartan Army kembali bersaing di turnamen-turnamen besar yang akan datang.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan. Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Ya, Tamam Radio FM nih, kejuaraan nasional atau kejurnas atletik dan juga Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026 resmi bergulir di Stadion Atletik Velodrome Rawamangun Jakarta Sabtu kemarin, Tamam Radio. Dan ajang ini diikuti sekitar 1000 atlet dari berbagai daerah di Indonesia dan juga atlet muda dari 4 negara. Dan Ketua Umum Pengurus Kejurnas Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI Luhut Binsar Panjaitan mengatakan kejurnas mempertandingkan kelompok usia U16, U18 dan juga U20 untuk nomor putra maupun putri ya. Sementara Indonesia U18 Open Championship diikuti atlet dari Indonesia, Malaysia, Filipina dan juga Timor Leste. Menurut Luhut, kehadiran negara-negara tetangga menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas kompetisi atlet Indonesia dan ini juga sekaligus memperluas pengalaman para atlet bertanding di level internasional. PB PASI lanjutnya berkomitmen memperluas partisipasi internasional pada penyelenggaraan berikutnya agar atlet-atlet muda Indonesia semakin terbiasa menghadapi persaingan yang lebih kompetitif.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya, teman pro 2 nih, striker timnas Belanda Wout Weghorst resmi meninggalkan klub Ajax Amsterdam dan bergabung dengan FC Twente. Dan pemain berusia 33 tahun itu akan menandatangani kontrak 2 tahun ya, teman pro 2, bersama The Tuckers. Dan saat ini Weghorst menjadi bagian dari skuad Oranje yang berlaga di Piala Dunia 2026. Namun hingga kini dirinya belum pernah satu kali pun bermain hingga berakhirnya tahap penyisihan grup ya. Dan direktur teknis FC Twente Erik ten Hag mengaku senang dengan pemain bertinggi 197 cm itu bergabung dengan timnya. Dan mantan pelatih Ajax dan Manchester United itu menyebut Weghorst menjadi sebagai pemain profesional itu adalah salah satu yang terbaik ya. Bukan hanya pencapaiannya sebagai pesepak bola, tapi juga bersedia untuk memberikan segalanya. Weghorst memiliki 52 caps bersama tim nasional Belanda dan menjadi pemain penting pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Sebelum bergabung dengan Ajax, dia pernah bermain di Burnley, VfL Wolfsburg, Hoffenheim, dan juga Besiktas. Saat dipinjamkan ke Manchester United dan oleh Burnley itu berkat rekomendasi Erik ten Hag dan mengawali karir profesional di klub Emen yang dikenal sebagai striker yang selalu memberikan segalanya di lapangan, teman berdua. Dan Weghorst akan menjadi andalan FC Twente di musim depan setelah resmi meninggalkan The Golden Donen. Transfer ini menjadi kabar baik bagi klub tersebut yang mendapatkan pengalaman dan juga kualitas seorang Weghorst.

0: diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Ya, teman Produ FM. Nih, Sons Rhythm resmi membuka ya penjualan tiket pertandingan Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia 2026 mulai Sabtu kemarin nih. Dan laga ini akan mempertemukan Aston Villa dengan Indonesia All Star nih. Dan pertandingan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada 1 Agustus ya. Penggemar bisa mendapatkan atau membeli tiket secara eksklusif itu melalui astonvillajkt.com. Dan kedatangan Aston Villa juara UEFA Europa League musim 2025-2026 juga merupakan bagian dari agenda tur pramusim klub asal Inggris tersebut sebelum mereka resmi menghadapi kompetisi musim 2026-2027 ya. Dan sejak diumumkan nih pada 22 Juni kemarin, pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star ini mendapat respon positif dari masyarakat. Antusiasme datang dari supporter Aston Villa, pecinta sepak bola tanah air, komunitas olahraga, media, hingga para mitra penyelenggara. Head of Marketing Communication Sean Rhythm Ahmad Satria mengapresiasi tinggi antusiasme masyarakat terhadap pertandingan tersebut. Ia berharap Sean Rhythm dapat menghadirkan laga internasional yang bisa dinikmati para pecinta sepak bola. Dia mengimbau calon penonton hanya dapat untuk membeli tiket melalui kanal resmi agar terhindar dari penipuan maupun penjualan tiket oleh pihak yang tidak berwenang ya. Dan seperti saya, pertandingan utama Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia 2026 akan juga diramaikan dengan berbagai kegiatan pendukung ya. Di antaranya ada coaching klinik, sesi latihan terbuka, meet and greet, aktivitas bersama komunitas, program bersama mitra, hingga fan engagement ya. Dan untuk harga tiket nih teman Pradua, itu untuk yang paling murah pada kategori 3 itu di Rp350.000, dan untuk paling tinggi di VVIP itu di Rp2.250.000 ya. Dan harga tersebut belum termasuk dengan pajak pemerintah, biaya platform, dan juga biaya administrasi. Penyelenggara juga menyampaikan bahwa nomor kursi akan ditentukan mendekati hari pelaksanaan pertandingan.

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: kabar teman Pro 2? Udah seminggu ya gak ketemu. Akhirnya minggu ini ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana, di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama kurang lebih 1 jam ke depan aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Plus, buat yang mau tahu informasi update seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa untuk cek di websitenya RRI, rri.co.id. Kalau gitu, sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Tong Pati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita, dan yang kedua ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Oke, kita mulai dari posisi paling bawah dulu kali ya, alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Nuka dengan Jalan Keluar. Ini dia.
1: Number 20.

0: terus ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Halif dengan 2001 kali. Selain lagunya gemes, video klipnya juga gemes banget ya. Jadi kayaknya ini paket lengkap banget buat kamu yang lagi ngerasa relate sama lagu ini. Kayaknya cocok banget deh kalau dengerin lagu sambil nonton music videonya, ya gak sih? Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga gemes dan bagus, penyanyi yang satu ini juga ngegemesin banget karena emang perawakannya cakep gitu ya. Suaranya juga bagus dan lagunya enak. Kita dengerin, ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa di posisi 18.
1: Number 18.

0: meningkat dari posisi 19 minggu lalu. Jadi gimana nih? Kamu lebih suka change yang sekarang atau yang dulu ya? Karena memang mereka kan berubah nama, berubah format juga ya, personilnya juga berubah. Enggak berubah sih sebenarnya, lebih ke menyusut aja gitu. Tapi lagunya tetap enak sih kalau menurut aku, dan mereka kalau aku denger di lagu LDR ini kayaknya emang agak lebih dewasa ya jadinya dibanding nama yang dulu. Tapi kalau ngomongin soal yang lebih dewasa, band yang satu ini juga makin kesini makin dewasa nih kelihatannya. Kita dengerin, ini dia Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 16.
1: Number 60.

0: 2017 Lomba Sihir dengan melompat lebih tinggi teman Pro 2 yang naik 2 peringkat dari posisi 17 minggu lalu. Ayo ngaku, kamu lebih suka versinya Lomba Sihir atau versinya Shiloh on 7? Kalau aku disuruh milih, aku gak bisa milih karena dua-duanya bagus, dua-duanya sama-sama punya masanya tersendiri ya, dan emang beda aja feelnya, tapi sama-sama oke sih menurut aku. Tapi kalau ngomongin soal feel ya, dua penyanyi yang berikut ini berkolaborasi, feelnya udah deh, gak usah diraguin lagi. Siapa lagi kalau bukan Ariel dan juga Raisa di posisi 14 dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 14.

0: 13 itu dia Liodra dengan Teganya Kau, yang sayang banget harus turun jauh dari posisi 8 minggu lalu teman Pro 2. Tapi lagu ini udah 13 minggu bertahan di chartnya top 20 ya. Jadi kita lihat aja minggu depan progresnya gimana. Apakah lagunya Liodra ini bisa naik lagi atau justru harus terhempas dari chartnya top 20? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 12.

posisi 11 dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda. Ini kolaborasi yang oke banget sih. Dan FYI, Gloria Jessica tuh adalah salah satu solois wanita yang aku suka banget, karena menurut aku karakter suaranya tuh beda aja gitu dari penyanyi-penyanyi Indonesia yang ada. Keren deh pokoknya. Tapi seneng loh ngeliat Gloria Jessica comeback lagi ya. Sukses buat Glow Jazz. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Number 10.

0: Pro 2, penasaran gak sih kira-kira abis rabun jauh, apakah Bernadia bakal bikin rabun dekat? Kayaknya enggak ya. Tapi ya udahlah, kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 8.

0: featuring Analyst mana sayang banget harus turun dari posisi 4 minggu lalu ya. Kalau kamu termasuk orang yang relate banget sama lagu ini, yang rasa kayaknya cocok banget ya didengerin, apalagi kalau lagi sama keluarga, lagi kangen ya kan sama masa kecil kamu, aduh kayaknya pas banget deh. Request lagu ini yang banyak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 6 ada salah satu favorit aku sepanjang masa. Ini adalah band Indonesia yang kayaknya, aduh udah deh, gak usah ditanya lagi lah, gak usah dibahas lagi lah. Kita dengerin aja langsung lagunya ya. Sampai speechless. Kita dengerin langsung Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi
1: number 6.

5 besar teman Pro 2, Anda was Farel Hilal dengan Keliling ya. Enak banget lagunya, sumpah. Dan aku tuh ngerasa Farel Hilal emang cocok banget gitu sama lagu ini. Kawin banget gitu kan kalau kata netizen, asik. Support terus lagunya Farel Hilal, karena menurut aku

0: posisi 3 itu dia Gia Indrawari dengan 1000 kali sayang banget harus turun dari posisi 1 minggu lalu. Itu tandanya kita punya juara baru, kira-kira siapa? Tungguin aja. Tapi sebelumnya aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu lagu yang ada di posisi runner-up minggu ini. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.
1: Number 2.

Oke teman bro 2, pasti kamu penasaran ya siapa juara satu kita untuk minggu ini. Tahan dulu, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 19 Adrian Halif 2001 kali. Posisi 18 Jagat Rasa milik Samuel Cipta. Di posisi 17 ada Change dengan LDR. Posisi 16 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 15 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 14 teman pro 2 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 13 Leodra Teganya Kau. Posisi 12 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.

Indonesia Top 20 Nasional. Tapi sebelumnya aku mau ucapin terima kasih buat label yang udah support. Labelnya Raimo Aude, Antinormal, Gea, NPD, Farel Hilal, Shilon 7, Musica, Hits Record, Juni Record, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Orang Pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaan kamu, jangan lupa di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan pastinya download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan buat yang mau tahu update informasi seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa di rri.co.id. Kalau gitu kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Terima kasih teman Prodo yang udah dengerin, terima kasih juga soundman kita Oza ya. Kita ketemu lagi nanti insyaallah minggu depan. Oke, habis ini ada International Top 20 pastinya. Desi Aliana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 2. Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, penyanyi Harry Styles sempat membuat penggemarnya khawatir setelah terjatuh di atas panggung saat konser Residency Together Wembley Stadium London Jumat lalu. Insiden terjadi ketika Harry melakukan aksi khas menyemburkan air saat membawakan lagu As It Was, dan diduga tersedak air, ia sempat terjatuh dan terlihat kesulitan bernafas selama beberapa detik. Info selanjutnya, grup K-pop Curtis mencatat prestasi besar setelah album debut mereka, Color Outside the Lines, berhasil melampaui 600 juta streaming di Spotify. Agensi Big Hit Music menyebut album tersebut juga menembus 100 juta streaming hanya dalam 1 bulan. Info selanjutnya, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bersama sejumlah instansi mengadakan program wisata edukasi Ciliwung, River Adventure di Sungai Ciliwung. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan mengenal sejarah Ciliwung serta meningkatkan kepedulian lingkungan. Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.
1: Info Pro 2.

0: Howdy, howdy, howdy teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue Landy Krisnandar, teman perdua, di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman perdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman perdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya, ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini, memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: 11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman bro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman bro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman bro 2 ada Sinas Piro dengan The Finsiders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Yang 92 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impression Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: di peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: gue di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini untuk nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 sama nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Nomor 2 ada Kehlani dengan Folded.
1: Number 1.

dengan lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan Dikrisandari menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elan Dikrisandari melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman berdua.

0: pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya, tahu. Tapi sekarang ini, aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya, gak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal ini yang bisa meningkatkan perasaan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, gimana ya? Mas, mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Eh, kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke.
2: Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas? Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

14 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Hey, what's up, Lord?
3: Hey, what's up, man?
2: Kamu aja aku cerita. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Udah siap, Ran.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gimana ya rasanya kalau misal dunia ini tanpa handphone? Ayo, bisa ngebayangin gak? Kita nggak pakai handphone sama sekali, tidak berkomunikasi. Ya selayaknya kita hidup di tahun 90-an lah ya. Karena aku di tahun itu kayaknya belum pakai handphone. Ketahuan umurnya ya. Pastinya komunikasi menjadi lebih sulit dan lambat, seperti era sebelum adanya handphone. Akses informasi itu menjadi terbatas karena tidak ada internet dan juga media sosial, teman Pro 2. Ekonomi digital menjadi terhambat karena banyak transaksi dan bisnis yang bergantung pada handphone. Sosial media menjadi tidak ada karena tidak ada platform untuk berinteraksi. Keamanan menjadi lebih sulit karena tidak ada sistem pelacakan dan pengawasan yang efektif. Pendidikan menjadi lebih sulit karena tidak ada akses ke sumber daya online dan pembelajaran jarak jauh. Dunia tanpa handphone akan sangat berbeda. Fun fact-nya nih teman Pro 2, orang pertama yang memiliki handphone di Indonesia itu adalah Presiden Soeharto di tahun 1994. Pada tahun 2022, ada lebih dari 5,3 miliar pengguna handphone di seluruh dunia. Kamu bisa bayangin nggak? Gimana dunia tanpa handphone ya?

to the foolish things, Nanny. I don't know.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bareng sama Hi-Fi dan juga Chico Jericho. Ada Sheila Dara juga, Dengar Alam Bernyanyi Teman Pro 2 ya. Kali ini karena ini udah masuk di hari libur ya Teman Pro 2 untuk anak-anak semuanya, holiday ya. Ada yang kenal sama Bayu Skak enggak sih Teman Pro 2? Ini bisa dibilang content creator ya Teman Pro 2. Nah, jadi dia itu sekarang sudah aku udah lama banget sih nggak ngikutin Bayu Skak ya, karena memang dia juga beberapa kali main film juga, dan kali ini dia sepertinya menjadi buat film sendiri Teman Pro 2. Jadi dia menghadirkan film Fofo ya, ini komedi fiksi ilmiah berlatar budaya Madura yang bakal tayang di tanggal 9 Juli 2026. Jadi masih masa libur panjang ya, libur sekolah gitu. Dan masih juga ini keren banget karena ada bahasa-bahasa Maduranya pastinya ya. Jadi memang Bayu ini sekarang sudah merambah menjadi sutradara Teman Pro 2 dan bisa dibilang juga menghadirkan inovasi lewat film terbarunya ya, Fofo. Nah, film ini genrenya komedi fiksi ilmiah dibalut drama keluarga. Nah, cocok banget sih untuk bawa anak-anak ya, adik-adik gitu. Jadi dia tuh kayak mengangkat kayak kisah unik tentang keluarga Madura yang kedatangan alien di wilayah permukiman mereka. Aliennya siapa? Sebenarnya Fofo ya. Ini dijadwalkan bakal tayang tuh di tanggal 9 nanti ya. Jadi melalui Fofo ini Bayu untuk pertama kalinya tuh bakal menghadirkan film nasional yang menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa utama. Aduh, gimana ya cara bahasanya ya? Lupa aku ya, pokoknya gitu Teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan kita ngerti gitu nanti ya. Terus juga ada latar budaya Madura juga pastinya bakal dihadirkan secara otentik dengan mayoritas pemain yang merupakan keturunan asli Madura. Gitu ya. Aku spill sedikit ya. Film ini tuh mengisahkan Muslim, seorang pemuda Madura yang diperankan oleh Tretan Muslim ya. Jadi kehidupannya tuh berubah drastis ketika sebuah UFO itu mendarat di dekat rumahnya dan membawa sesosok alien yang memicu berbagai kejadian yang kocak gitu ya. Jadi buat kamu yang penasaran seperti apa keseruan filmnya, ya udah tungguin aja ya, bulan depan nih tanggal 9 ya. Nah, masih jangan kemana-mana, kita masih di sore ceria kali ini, tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

Pendengar Komisi Midan Mesima di mana pun ada berada, dari studio kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain.

0: Perkiraan cuaca.
1: Selamat berada di Jambi, teman terbaik kamu, teman pro 2. Aku bakal updatein untuk perakiran cuaca dan juga hotspot provinsi Jambi untuk hari ini di hari Minggu 28 Juni 2026 dari BMKG Provinsi Jambi. Untuk malam hari ini secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Untuk dini hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Muaro Jambi. Untuk perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Hotspot di tanggal 28 Juni 2026 terdapat ada 16 titik panas yang tersebar di Kabupaten Muaro Jambi, ada 1 titik panas, Kabupaten Batanghari 1 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 3 titik panas, Kabupaten Sarulangun 5 titik panas, Kabupaten Tebo 2 titik panas, dan terakhir di Kabupaten Merangin ada 4 titik panas. Dan masih untuk informasi lebih lengkapnya langsung saja lihat di www.bmkg.go.id.
0: Perkiraan cuaca.

otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aqua planning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakal gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bersama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri, apa cerita yang pengen lo sampaikan? Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemui sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih dibahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi nggak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting

masih di Indonesia Pro Indie. Kita lagi bahas balik ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Ternyata patah hati bukan episode menarik untuk diulang, karena hal yang menyakiti

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Prancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu, pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Lah iya, hampir salah jurusan.

90,9 MHz, sementara baik kamu teman Pro 2 FM. Nah, teman Pro 2 masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Teman Pro 2 tahu enggak, hubungan yang sehat biasanya dibangun dari rasa nyaman. Nah, kepercayaan dan pendirian diri yang cukup ya. Namun, di beberapa situasi, memahami cara mengenal orang yang haus validasi itu menjadi penting karena nggak semua orang nyari hubungan untuk koneksi emosional yang tulus. Kadang ya, teman Pro 2, seseorang tuh terlihat sangat perhatian, tetapi di balik itu ada kebutuhan besar untuk terus mendapatkan pengakuan dari pasangan maupun lingkungan sekitar gitu ya. Nah, teman Pro 2, kalau kamu mulai melihat pola tertentu yang terasa berulang, bisa jadi itu termasuk tanda seseorang terlalu tergantung pada validasi dalam hubungan tanpa kami sadari. Yang pertama, selalu mencari persetujuan untuk hal-hal kecil. Pernah enggak kamu bertemu seseorang yang hampir selalu bertanya apakah keputusan yang ia ambil itu udah benar, mulai dari memilih pakaian, menentukan tempat makan, sampai hal sekecil apapun sehari-hari gitu ya. Semuanya itu seolah membutuhkan persetujuan pasangan. Nah, dalam hubungan ya, perilaku ini bisa jadi tanda seseorang belum cukup nyaman dengan dirinya sendiri. Akibatnya ya, dia itu terus mencari pengakuan eksternal agar gitu ya, merasa lebih aman terhadap keputusan yang dibuat. Jadi dia bakal ngelibatin kamu tuh teman Pro 2. Tapi enggaknya ini aja nih, cara mengenal orang yang haus validasi dalam hubungan dari kebiasaannya ya. Stay Pro 2 FM.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Udah siap, Bang.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang.

Ya, teman Pro 2 apa masih bersama kami di Jaga Malam. Cara mengenal orang yang haus validasi dalam hubungan selanjutnya terlalu fokus pada pengakuan di media sosial. Di era digital sekarang ya, media sosial tuh sering banget nih jadi tempat seseorang ngukur rasa percaya dirinya. Mereka tuh cenderung merasa senang berlebihan saat mendapat banyak like, komentar, atau pujian dari orang lain. Nah, kalau pasangan kamu terlihat terlalu tergantung pada respon media sosial untuk merasa bahagia, ya mungkin ya, kamu perlu lebih peka. Bisa jadi, dia sedang mencari bentuk pengakuan yang terus-menerus dari ya, lingkungan sekitar. Terus, teman Pro 2, takut berlebihan terhadap kritik atau penolakan. Nah, ini nih ya, seseorang yang haus validasi, itu biasanya sangat gak nyaman nih ketika nerima kritik. Bahkan kritik sederhana pun sekalipun gitu ya. Maksudnya kritik sederhana sekalipun gitu ya. Mereka ini gak bisa langsung ngerasa sedih, defensif, atau berpikir dirinya gak cukup baik. Gak jarang nih orang seperti ini tuh mulai menyesuaikan perilaku hanya demi menghindarin penolakan. Lama-kelamaan hubungan tuh jadi terasa kurang autentik karena ya mereka tuh gak nunjukin diri yang sebenarnya, teman Pro 2.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, 82 FM sangat sensitif terhadap feedback dari orang lain ya. Menurut penelitian dari Christine Neff dan Katie McGergy tahun 2010, individu dengan self-esteem yang rapuh itu cenderung lebih mudah terganggu oleh evaluasi negatif dari lingkungan sekitar. Nah, itu tuh sebabnya ya, seorang yang haus validasi itu sering banget nih merasa terluka saat menerima komentar kecil. Padahal ya, bagi orang lain komentar tersebut tuh mungkin terdengar biasa aja atau bahkan candaan. Sering membandingkan diri dengan orang lain. Kalau misalnya pasangan kamu sering membahas gimana sih hidup orang lain, terlebih terlihat lebih sukses gitu ya, terus lebih menarik atau lebih bahagia, pola ini itu sering nunjukin bahwa seseorang tuh masih mencari ukuran harga diri dari standar eksternal. Masalahnya teman pro 2, kebiasaan membandingkan diri itu dapat membuat seseorang sulit merasa cukup, dan akibatnya hubungan itu juga bisa jadi dipenuhi rasa insecure yang gak pernah selesai teman pro 2.

0: Sayang, maukah kau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh, anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak kita.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

kata bijak Bung Karno, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

Ya, teman Pro 2 FM yang terakhir ya. Di sini ada zodiak yang nggak percaya cinta pandangan pertama nih teman Pro 2. Karena ya sebagian orang itu nganggap tatapan mata pertama itu bisa langsung numbuhkan percikan asmara yang kuat ya. Namun bagi yang lainnya, konsep cinta pandangan pertama itu terdengar seperti khayalan belaka. Dan astrologi itu melihat ya bahwa para zodiak ini itu memiliki

memiliki standar logika, proteksi diri, atau ekspektasi mendalam yang membuat mereka nggak mudah jatuh hati hanya dalam satu lirikan aja. Yang pertama Capricorn ya. Capricorn itu memandang cinta sebagai sesuatu yang harus dibangun dan dikembangkan seiring berjalannya waktu. Oh, makanya ya Capricorn ini sering jawab nih ya, kita jalani aja dulu gitu ya. Terus teman bro dua, karakternya yang sangat praktis serta realistis itu membuat mereka nggak mudah silau oleh pesona awal. Bagi mereka ya, letupan emosi instan tuh di awal, maksudnya letupan emosi instan di awal, apalagi awal pertemuan, itu hanyalah ketertarikan fisik sesaat. Terus ada lagi Virgo. Mereka menganggap mencintai seseorang tuh hanya berdasarkan penampilan luar, itu adalah hal yang aneh dan gak rasional. Sifat perfeksionisnya itu memandang cinta sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kebutuhan mereka dan akan kesempurnaan dan analisis menyeluruh. Virgo itu mendefinisikan cinta sejati sebagai teamwork ya, dan rasa cinta itu baru akan muncul setelah diuji lewat tindakan nyata. Terus pengorbanan, ada lagi proses saling mengenal dan mendalam untuk teman pro 2.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah
2: SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
3: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
4: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah
5: bukan sebagai
6: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Ya, teman Pro 2 FM, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Kita akan berjumpa lagi di hari esok di Pro 2 FM 90,9 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Senin 29 Juni 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambe-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan ini. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasan."

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa. Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 2, more music.
3: Way back.

Kalau diperlakukan gak adil kayak gini, saya udah biasa. Tapi saya gak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Selamat pagi teman-teman dua. Apa kabarnya nih di hari Senin ini? Di hari Senin terakhir di bulan Juni 2026 ya teman-teman dua ya. Tentunya tetap semangat untuk memulai hari apapun itu, apapun masalah yang sedang kamu hadapi. Mungkin baru aja nerima kabar yang bikin hati gak enak, atau mungkin nerima kabar yang gak kamu harapkan, atau mungkin kamu dalam suasana yang emang lagi seneng-senengnya dan sesuai dengan planning yang kamu inginkan. Nah teman Pro 2, apapun suasana hati kamu dan apapun itu teman Pro 2, tentunya jangan lupa untuk memulai hari dengan afirmasi positif. Dan tentunya bareng Wulan di pagi hari ini, tetap semangat di hari Senin ya. Buat yang masih libur sekolah, tentunya selamat menikmati hari libur kamu. Dan buat yang masih kerja, tetap semangat, jangan lupa afirmasi positifnya. Ya teman Pro 2, selanjutnya ada Zain, Love Like This. Jadi dia bakal nemenin perjalanan kamu nih, dan Ulan juga bakal nemenin kamu sampai dengan jam 10 nanti.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
2: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
2: Anak kita.
3: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja? Wow!
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: Walk off the earth. Super good. This month.
8: You should bet on me. Like I'm Apple in the 90s. You should bet on me. Gonna wanna get behind me like I'm 23. Good.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Teman terbaik.